Uning besaktam uhan bidravada pungam dana khangli thamui mai chak uhan biro saktam thawai gi krishna vakti premgi tungnafam uiriba fanghan biu nangi thaujak.

0: le lamasho ipan pirage khaina kalledo mairang tingkri na showa ashum haina khangra sanudo ipan na khoibu lanku biragani chalo hanjakro hanjakro miram lenda
1: karum dari paibu

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon, ladies. Kita orang ni kenal biro bano.
1: Good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon.
1: Oh, apa song? Kenal lagi lah tuan jam Priyapati ni, ma'am.
0: Lah tuan jam Priyapati.
1: Hoi.
0: Hoi Priyapati, teram nak ceri kui kita orang dah. Apa pun tuk piu.
1: Ma'am, hari ni kui kui di pasu yang na yang sari tu nak kumya. Sabu sih kang kang na kui je. Hanya itu misalnya sendiri, mak kita kalah naja, kaji, kaya hai tare, angang, napa pada lila, hai itu naja, ada lagi napa kumolak pada, ada lagi hajikan di sana biunya, pagi tiri hong ni bersaji, khabar kasih, kaya kat sana pagi itu sana mula mato ramtan nari, sana kau mem, sih membaca itu, hoi mato di sana bi itu panjat, dan tahu naja nua juga. Sini macam ni dah ida, koy, macam ni pun kandi, tu ka, malam saya tunggu, saya tu jadi kandi, ada ni kandi, oh salah, amang dang, nampi sini sedang mungkin kadang orang na, macam na, lazy, by space, hang, macam tu tu koy tahu, ya, bumbi sana, ba, amang dang tadi tu na, macam na, tahu kandi, lagi, nongjo nongsa, macam, kong aje. Mahasiswa kau nak ngang oi ngai dah tengah nak bersinggo. Demain yang teng hancur dengan brain nasiya nari dia tadi melayang di mat. Kutang macam ni tu tak
0: jadi. Yang pasal buat apa ni priyabati nanti birai sego. Ehui kita matam gigi orang buat yaul lagtu budi yaul ba aduga cawkat panie hai nabudi melayam nahi nari bako. Ado apa ba sing tamak ehui nama tau tamak aduga melayam da ehui kita tunggal lakat aba ehui kita Mirol Singh dah hitar ikhwa. Tunggu Mirol Singh dah suka na hoga tapa. Ikhui ki aduga ikhui gak koi benda su. He na faham bay koi dekana bapi gak tapa mau ngamada ikhui na. Ikhui ki icagi birthday da. Ikhui ki icagi ahan bapa birthday da ikhui na. Hai na upam biem kak thawa tarik di natra priyavatiya. Mana cahit tarah natra gak tarah mangasu benda su idana mahi caga ni. Badu yog dawa suya ibu koi amna tien bama tamda. Aduna room sufangani mahi caga ni. Ikhui ki Koi bagi nungsi-nungsi agi fibam dah suhian pahan gani. Asumna apa bakong thang maya mama paikat minasi hayna yang pajabawa kalon thambirak pani priyabati na. Yang thagacari priyabati. Ado wafam sinaloi birabra priyabati ya.
1: Nasi gidi mai dan sai sumle sundarke atai kolar ki sangsam kisla jemai.
0: Hoi yam nungai jai matangi jai olda muksaruk ya birak utheng nakisi matangi kolar mamungai minasi.
1: Thank you, man.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello,
1: madam.
0: Good afternoon. Can I be Rabano?
1: Madam, lang sabang tulja awang le kay digi Lakshmi ni ro ko madam.
0: Hoy, Lakshmi. Kam do biri Lakshmi. Hoy,
1: gito bani madam.
0: Hoy, hi view.
1: Ano na iri madam?
0: Hoy, hi view.
1: Madam, kung ilang sabang tulja awang le kay green house ay na kung nari ba mapam jin madam. Sige mani hek tang ba sa ita ko po electric po sa madam. Sige ko kuling gas na aga ko ho ra ga le ba madam.
0: Apa mesin loi birab Lakshmi?
1: Madam, tak tahu saja. Kalau kita greenhouse ni, kita cuma nak memang rumah tempat saya. Jadi cakap lagi, awang rumah tempat saya sih, madam. Awang rumah tempat saya sih, lebih je. Lebih macam tipat dia, madam. Kalau kita nak angin jenis tuh, kita cinta pada dia. Anak nungai dia, bukan jenis sih, jenis kula tua tua yang lay, madam. Si dia kau ikhlas, macam tak ada. Kalau nung ni kau dia, sih lebang ni kau dia. Kita angin hebi lah, dia nungai jenis hebi macam pun jangan tempat dia,
0: Hoi, Lakshmi, na phong dok pira ba wa pharmacy ko gi radio ki thong de gi ta bi raga sem bi rak ta na mayam yam no ngai na chat pa nong ju tha gi wa ba mayok na ta ba du ga ko gi lambi gi accident gum ba de gi ko thok ta na ba gi ko adu mai na sin bi rak poi suno hai ba wa pharmacy tham se gi
1: hoi madam
0: yam no ngai jari tu di saru gi bi rak pa Lakshmi hoi ise ma khak ta mi na si
1: thank you madam
0: hoi taram nok chari devdas pharmacy de gi dine samadi sofiani puna sakmina ba el sana hal na sairing ba Sagol Sam Tizendra na sayang bay sa ini, tamina si.

Matangdam tabirasi. Amam basu angan pani film asidagi. Sunita ne pramna sakpa Rajan yang kokpam na sairing bamadi hamum na bana sairang bisayama.

basanta yening thana kentha ritu gi khongchat kaidana mathang mathang lakpagum mathot karak pakana gi su saruk thongai punsi basanta.

0: Hello, Inspector Todorovic speaking. Curry. Curry. Lantau wala yang hai. Ayin nama tam kaya yang mangli ngarun lakwa. Lantau wala!
1: Ima hari buah.
0: Kami. Hati kuni maku cilau! Okay. Wai. Ima. Nasa selalu kiki.
1: Ima hari buah. Nah amu tengah ikut ibu. Nah. Maran panah maglai bimiwa itu nasyo. Nak kusjala memiwa yamat, kunai kag tagi hanya kanjeng kau ima agi bunga.
0: Ima, ima agi ateng dona saat kag hidup cero ima, aisyah luki ima.
1: Hauga lah hauga, selo selo, natau pang tau selo selo ima agi bunga. Hei so, aisyah agi lembik kudi mata, mata kudi mata mahai papa.

0: Masai, masai ibu bapa ni hilap juga. Kena kangen dengan kakak sakit wali tu bu. Kau ibu ini bapa.
1: Hai, yang ini, nanti kakak na, hai yang cut ke dori baju ane bahagi kongcut nasi dah. Munga ini cut na nabi kita makta isam isam na wali sahab ni dengan pimasa.
0: Bapa, aku ini kakak sih, aku ini pun amak kiri, minyak ubah ishwar ni ko bapa.
1: Nanti kakak na, nak kau ibu yolak pun matam dah. Kaya ada wan yang yoksa kiba. Mama mana masam aku yolak pada kaya ada wajah kiba. Aduh boh, nengi kakak di nak koi yolak pun matam dah. Amana namda po, amana tampak tapam, amana nak sumdu sumdu na, nak koi bersiaw na nama honarak pada nengi kakak ase. Ya amna wajah rabani ni pimasa.
0: Baba, aku koi buk hang dana bohana pada natana. Niye mama oin oin bohana pada, aku koi kakak ase. Siang ya awas, soi dina mayok na nengi ko baba.
1: Naga kuki ani ge hilan. Maitai yang di panggil anigi kemulian rayot. Masih dah, pihak sok lepas mewai kaya kita makta mati yang panggil na bagi, nengi kakak na projek kaya sem duna, foreign country kaya dah thaki. Madu dekik panggil pasien pihak singa duna, upai lejat raba, mayum makai layat raba mewai kaya kita mayum makai sabiki. Madu dekik siapa thang na kaya api duna, mana rakhi bani, nengi kakak se. Nak koi bu yoglek pa, nak koi bu mian mamam oiran nabe semlek pa matamda. Magi ahal laman nabei itu nathan mamaran matum kaya bu. Pamu boleh tera nangi kakak anak putok laga. Nak koi bu mian mamam oiran nabe honerak panin heirajia.
0: Baba, nak koi kakak laman siwa koi mian na. Karena matamda cing mangam kita kini baba.
1: Naduni, ayeng nangi kakak anak sat kadori basida. Nangi kakak ikhong cetla sida. Nak koi bu mai thongga awah bagi mami tahan bayade. Nakui ke harau mohon nok pemino kaduna, nagi kakak abu harau harau bidai pike dabani kau.
0: Nakui pun nama nungsi cina nih mina kade, kakak ianing ma paham muda, nakui mayam cangdr ning mutung nabo hanan kani papa.
1: Nasi di, nak leher badi thui thui bagi mama asula agani, ahi bazar pabusya lukhege, kore numida angese nakui mayam pun na hau bengam syarag saksa minasi, bawa bazar cale kengalai lukhege kau.
0: Ahi suca sing thona bat harang termagi.
1: Mohon eram bawa bazar cale lukhege kau.
0: Nakui papa, kari ina. Asung nungal bumi kau pasti dah. Aku ikut kaki mai thonda. Harau nungal bagi mami ibu tetap aku utri ba. Nataga, magi hana gigi anak udah horlo besar.
2: Ezia,
0: kakak.
2: Ay kari kari siam sabal wera bra. Biron hapsem suri kau.
0: Mana manglo jari kakak.
2: Pare nungal ya pare.
0: Kakak, masih di nasi awah ngam aku tangce.
2: Kita udah kari leda.
0: Ayi bapa na ayu na belak pagum. Tui bagi iman hinglam pagum. Rongai gisu. Ima bapa leh ibu kakak.
2: Rezia.
0: Hai biu kakak.
2: Mata masukui bah ayun wan semjak bah. Nak koi mayam na miam orang pergi harau nungai na lagi kedapat dah. Ayun mata masukui bersih. Nung sung jana na ayun umli bersih. Dan ngasih hangli bah. Wahang itu kipau kong bija makni.
0: Kakak.
2: Yang oi. Aduh ngasih di. Ayi luar pelitan loi nama hai doklam lagi. Marai berthir berong mayu se. Ma.
3: Kakak.
0: Rumai.
3: Ayi di kakak netan kena sulit. Kakak na ayi di mana? Ayi di pane, bunda makni kanjeng nunggu si pawai nang ning bawang kaya, ayi kakak agi makan dah.
2: Romai,
3: aduh nunggu si ni, kakak ane sih musim itu ayi biramani na, ayi kiswa sih musim itu ayi biro kakak, ayi sih bukanano, kari lam dagi no.
2: Romai,
3: ayi biro kakak, ayi sih bukanano ayi biro kakak.
2: Romai, yang oi, ayi nasi yang buah pamsing ase hai dok luraga, asih yang buari sih nana kang laba kanda, nangat thamui kaya matau do ubung amnoi dapatuda, macam macam sah macam eh. Kakak ada hai dah turun lantai. Engorezia, saya ikut mengarungi mamangi wari ni. Matam do, naga aku ki anigi akan belang kena matam ni. Matam muda kau itu pak lam dam giwainya. Miwai jamur shaba volunteer tim mana? Lando kamjin bamadi, lalu tu asyuk apa nyawar memaham jingdo. Mending pang na bagi damak jinglei bak tercat ki. Aku ni cat pematam dulu. Tamingongi manung hancin bakungang ngamani. No manumi dangwai ram mama. Tamilungi manung hancin berkunggang nama dah, main itu mesak raba, kunggang dugi, si dahaja, tang dianu sirbi mau naham bagi manakta, ki antari memilomri, pau di bangang nama nama mado, kau urga kapdam beteng lagi, angang itu ini pangkat leka, angang si keram berzatino, kena lagi macanu hangga dapat, niway bahaya berzat si keram beteng nerat dapat, kandra tu mahalaki, aduh matam keragi matungda, aku ini kumati jela matungda, ma pamdo. Naga jati yoiba. Rumai sahaja yang nama tabu kungang amri kang pada ki. Angang itu, ini rumai ayah nak kau kibun ini.
0: Hebat besar. Nak kau ini kerjigi dalam ibuat pirandri.
2: Rumai.
0: Ibu berani bukti ibu anggal ini nanti pirandri.

0: Romei.
1: Romei.
0: Karigino Romei. Nana panda bani pahu kumda. Kakari manda. Kita tu kami marum karigino. Nai karibat kani. Nai ambalai nasi lagi. Kakari nangi dema. Sinja aku melipi masih ni.
2: Kakak.
0: Ha Romei. Nangi karibat kade gay. Hokono. Kari kapano kapano.
1: Sihir Romei. Tutui ba.
3: Kakak. Tutui ba. Kakak nama dema muda. Shagi tau. Duty pangtuk matamda sinau amadi shak mai yang gunu haibdo ngasi tabogena pangtuk shabata
1: ta
3: kaka police station sana na batorang do yo
1: kaka
4: bukari mara gidama police station sakadar ba
3: ngasi khoi mang lep liwa kaka matama magi lahalo amagi akhan na bolami ni hat dhalem bolai traba maya ma haibdo
4: mudu ki matik sab pramal de
3: matik sab pramal
0: jaki
5: Sir, ini progresan kita sangat jelas. Aduh, kau kum bangde, sir.
0: Angkut. Sudah tuhaya. Masih, maya benar. Ayo, masih maya benar. Ayo, masih maya benar.
4: Ayo, ayo, masih maya benar.
0: Mak. Mark, my love, the
4: Mashi, Mashi, my love, the day.
0: Not my love, the day. Mark, my love, the day. Mark, my love, the day. Mark, the human not activist. Me, the human, every tongue of the day. Kai! Nana, some poor Russian will come to the show. Put you now. Kau tuh begini mabahat misal itu budi, ayah lama cendol jalan tamkare. Aduga, nasi yang manggil lep liba, ayah kakak, mata mama begini hab dah leh mulai terba, ayah mabahat misal, mana apa leh?
4: Nanti,
0: mahal inspektor James pun kau tuh hati mana?
4: Kau,
0: parti yang mahal tuh tabuk demak, parti yang mahal orang mana, siapa yang dandi pidi na, ayah syamal kau tuh hati mana?
1: Mari tuh tuh iba, nang, mana anak mak leh bermiwa itu nasi. Nak khusus jalan bermio ya, mada kulai kak agian nak kan guna kui mau ibu.
0: Mesti ikut tepat, mada kulai siapa ibu uniform. Kerajaan kita orang dapat tahu lah beri. Tujuh ibu nama pagi, lama nak kalah nak kumu nak tahu, mai kian kamu kita beri. Jauh, buka. Kakak,
3: tuai ba,
0: kecalan kri kakak, mo, lo sah bukti kau piul.
3: Lande, lande tuai ba, kau itu bukan kakak lande dari mana, nak lande, rong mai sul lande, nak kita serius ya sul lande, nak kui keramat teraing udah lande.
0: Kakak,
3: ada bukan kui, kakak rium thadu om daigi, aru emi kup sida, nak kui mai anda ini sinarang muda budi. Nak kui puna mana kakak abang sihir budi, aini matam kaya agi mamang degi, wan siam jerakpa, lay sak mana daba, lay nam tiada daba lay rang mayamu kumjin ba, kumjin al siam balai gi nasio mas eh, nak kui nama matam cuba gi wena kahilakanu kui syasa.
0: Kakak.

silong degi dia ngangom devlin ngangom arunachal pradesh degi teto ngangom awang posang bam degi boiton ngangom amadi irilbung degi dipali thaudam mayamasina thabirak pani khanbirak libe isayasi imamachet isa tangkhai film asidegi nongmaitem ibomcha amadi pusparani ge apunba khonjelda birmangol mekolana sairengba nongmaitem ibomcha na sairangbi isayasini thabirasi

mathang lo kachari ba sms asi mayang langjing tamang sorok mapal degi sinam faza raja rani nganbi tamu daina kalpana santi amadi amutom bina thabirakpani khanbirakli ba ise asi maibam hembagi khonjelda rameshwar ning thongjana sairingba matami saini kudol tamjari punna taminasi.

sangai channel da hujik ta birasi git mathang mathang oina khudol ge ahan bedelejeri mukesh ki naithom konjel da git ta birasi